0: banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
1: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
2: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
1: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
2: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

Hai, saya Ilka Dehi. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: kapal Pamon Arab yang lagi ngetop.
1: Agen Habatop untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratna Sari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgen Sari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
2: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya, di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

adalah tata cara menyimpan paspor. Paspornya udah ada. Simpan di tempat yang aman. Tempat aman, bukan tempat nyaman. Jauhkan dari tempat yang lembab dan jangkauan anak-anak. Paspornya aja, bukan anaknya. Simpan backup paspor asli dalam bentuk fotokopi atau soft copy. Bukan motokopi, paspornya di copy.

0: Bank tidak boleh basah, tidak boleh hilang. Kalau mau jalan-jalan, bawa sendiri paspornya. Pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampo. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Jika paspor sampai rusak atau hilang, akan dikenakan denda Rp500.000 untuk paspor rusak dan Rp1.000.000 untuk paspor hilang. Untuk paspor hilang atau rusak, datang langsung ke kantor imigrasi. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan. Jaga selalu paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: to China, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
7: Radio yang paling asoy.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deddy Kusmana. Tempat tinggal RW1, RT1, RW12, Sukamaju, Kecamatan Barekbeg. Saya punya keluhan. Ya, keluhannya itu adalah koreng ya. Koreng di kaki, terus misalkan pegal-pegal. Nah, saya mendengar iklan dari radio ya, bahwa koreng tersebut dan pegal-pegal insya Allah sembuh oleh orang herbal Sultana. Akhirnya saya mencoba membeli ya. Alhamdulillah, setelah dicoba koreng tersebutnya sembuh dan pegal-pegal hilang. Akhirnya kepada para pendengar yang mendengarkan ini, hal ini, coba jangan ragu-ragu untuk membeli herbal Sultana. Seperti yang saya alami, alhamdulillah sembuh. Terus mendengar lagi, anak saya kan punya jerawat. Nah, akhirnya katanya sembuh oleh herbal Sultana. Nah, saya mencoba lagi membeli ya, untuk diobatkan kepada anak saya. Mudah-mudahan sembuh. Demikian kepada para pendengar yang penyakitnya sama dengan saya, jangan ragu-ragu untuk mencoba atau membeli herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgen Sari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgen Sari, sebelum flyover Langgen Sari, Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cihilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
0: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya, bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: Kenapa teh? Matanya kok dicipit-cipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Muda Jamaludin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta obatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae jaina kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Menggala, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Habutop ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah.

0: badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Abu Top Ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Dulu, mau liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja, udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi, dulu belum ada. M-Paspor. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri, bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perum Surung Layung. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

makin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: lagi main game terus.
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Kenalin, ini Anti. Efisiensi udah tertanam di dalam diri. Anti jarang masak nasi, lebih suka beli di aplikasi. Gak lupa asupan kopi sehari-hari. Kalau yang ini, Anto, Anti Online. Gak mau ambil resiko, beli apa-apa, harus ke toko. Meski beda sana-sini, Anto dan Anti sama-sama mau liburan ke luar negeri. Buat bikin paspor, Anti daftar di aplikasi. Sedangkan Anto datang langsung ke kantor imigrasi. Ternyata gak bisa langsung antri. Anto dapat info, ternyata bikin paspor harus daftar dulu di aplikasi. Dengan senang hati, akhirnya Anto buka M-Paspor punya Ditjen Imigrasi. Gak pakai antri, siapkan data diri, pilih kantor imigrasi, dan waktu kedatangan sesuka hati. Datang ke lokasi, bawa dokumen asli, lalu foto diri. Pakai M-Paspor, semua teratasi. Paspor udah jadi? Masa iya pergi sendiri?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: Descendant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
5: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal sertifikat.

0: Alhamdulillah, ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha tawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia ing Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satia panyakit, pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka cimobatan panyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengan Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: kalian. Ini adalah tentang paspor anak. Anaknya mana? Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu. Loh, mau kemana? Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai. Bawa anaknya. Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT 2 RW 4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Unit PPA usut kasus penganiayaan siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh senior di warung nongkrong. Polsek Bayongbong Garut gagalkan peredaran 76.000 obat keras lintas provinsi. Pria asal Aceh diringkus. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Praktek kekerasan senioritas kembali mencoreng dunia pendidikan di Kota Tasikmalaya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota menggelar olah TKP kasus dugaan penganiayaan 3 siswa kelas 10 SMA N3 Tasikmalaya oleh para seniornya. Olah TKP digelar di sebuah warung kopi Jalan Garuda yang disinyalir menjadi basecamp tempat nongkrong para siswa kelas 12 bernama Basis 41. Aksi penganiayaan ini dipicu kekesalan 6 orang siswa senior akibat para korban diduga menghisap rokok elektrik di dalam kelas. Usai jam sekolah, korban diancam dan diarak ke warung terdekat hingga mengalami tindakan kekerasan fisik dari para pelaku. Kanit PPA Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Endang Kusmiran menjelaskan, penyelidikan ini difokuskan setelah orang tua korban mendapati anaknya menderita luka lebam di bagian wajah.
4: Hasil yang kami dapat, tadi ternyata di base camp ini ada dua ruangan, yang satu merupakan sebuah warung dan yang satu adalah ruangan yang memang dijadikan base camp. Nah, memang ruangan ini tidak dikunci setelah sampai dengan hari Jumat ya, saat kejadian. Namun setelah hari Jumat, pihak pemilik merasa terganggu karena viral, akhirnya sampai dengan saat ini TKP dikunci oleh pihak pemilik warung. Pada saat cek TKP, menemukan satu buah bendera yang bertuliskan Stand Together. Kami juga belum tahu ini apakah sebuah nama organisasi dari sekolah atau sebuah nama geng dari anak-anak dari SMA Negeri 3 Tasikmalaya.
2: Di lokasi, polisi menyita bendera bertuliskan Stand Together serta memeriksa pemilik warung. Sementara itu, Kepala UPT DPPA Kota Tasikmalaya Epi Mulyana memastikan siap memberikan pendampingan psikologis bagi korban yang mengalami trauma. Pihak sekolah sendiri telah menjatuhkan sanksi skorsing kepada para pelaku. Meski demikian, keluarga korban menegaskan tetap melanjutkan proses hukum demi memberikan efek jera dan menghentikan tradisi senioritas beracun di lingkungan sekolah. Upaya penindakan hukum terhadap peredaran obat keras ilegal skala besar berhasil digagalkan jajaran Polsek Bayongbong Polres Garut. Seorang pria asal Kabupaten Bireuen Aceh berinisial M berusia 39 tahun diringkus bersama barang bukti fantastis mencapai 76.321 butir obat keras tanpa izin edar. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Kecamatan Bayongbong. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita barang bukti yang terkemas dalam dua karung besar berisi puluhan ribu butir tramadol, triheksifenidil, heksimer, hingga pil DMP dan Dexa. Kapolsek Bayongbong Ibtu Mahmudi menyatakan pengungkapan ini merupakan komitmen kepolisian dalam memutus mata rantai peredaran obat-obatan terlarang yang meresahkan masyarakat. Sementara, Kasihumas Polres Garut Ibda Susilo Adi menegaskan seluruh barang bukti dan tersangka kini telah dilimpahkan ke Satres Narkoba Polres Garut demi pengembangan kasus lebih mendalam.
5: Polsek Bayongbong Polres Garut telah berhasil mengamankan satu orang pelaku pengedar obat keras berinisial M, umur 39 tahun, warga Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh. Pelaku ini diamankan di wilayah Bayongbong dengan barang bukti sebanyak 76.321 butir obat keras. Saat ini pelaku sudah dilimpahkan atau diserahkan kepada Sat Narkoba Polres Garut beserta barang buktinya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
2: Berdasarkan pemeriksaan awal, tersangka M diduga berperan sebagai kurir lapangan yang memperoleh pasokan barang dari sosok berinisial J. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk memperketat pengawasan terhadap lingkungan guna mencegah penyalahgunaan obat keras.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
0: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
0: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprsasandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Ciamis terus diperkuat dari tingkat keluarga. Sebanyak 5.000 kader tim pendamping keluarga atau TPK yang tersebar di 27 kecamatan akan dibekali panduan dan standar operasional prosedur baru yang lebih terstruktur. Penguatan disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Dr. Wi Haji saat menghadiri temu kader TPK dan peluncuran program makan bergizi gratis atau MBG di Islamic Center Ciamis Selasa kemarin. Dihadapan ribuan kader, Menteri Wi Haji memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi petugas lapangan yang mendampingi masyarakat hingga ke tingkat paling bawah.
2: Saya diminta jangan banyak diskusi, jangan banyak seminar, turun ke lapangan selesaikan masalah. Termasuk tadi saya mendengarkan ada beberapa pandangan dari para tim pendamping keluarga yang berkenaan dengan tugas baru mendistribusikan MBG khusus 3B, ibu hamil, ibu menyusui dan balita non PAUD. Kita pastikan insentifnya jalan, kemudian SPPG-nya tidak ada masalah, MPG yang ada di SPPG, kemudian hal-hal lain kalau ada masalah di kemudian hari harus ada cepat penanganannya. Karena itu kita pastikan tadi semuanya oke, di Ciamis bagus.
1: Wi Haji menjelaskan pencegahan stunting dilakukan dari hulu pada 1000 hari pertama kehidupan dengan membagi beban kerja terukur 10 hingga 20 keluarga per petugas TPK. Kementeriannya juga tengah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk menyesuaikan porsi MBG bagi balita. Sementara itu, Bupati Ciamis Herdiat Sunaria menyatakan kesiapan daerahnya mendukung penuh penanganan stunting melalui pendataan sensus Real Posyandu serta pengoperasian 199 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
4: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang. www

0: dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: sobat. Tahukah kamu, batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund gak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa gak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong. Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat? Jag, jagening aya nak mah. Tesaper tos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saran ti euceuk. Anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga keturunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawah, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawae jaina kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit, ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba.

0: sobat. Tahukah kamu, batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund nggak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa nggak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

0: Sudah sehat?
1: Sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa mbak di plastik?
1: Nah ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
1: Bapak gak bisa tidur, Bu. Sakitnya makin berasa, Bu.
0: Loh. Sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
1: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
0: Dibersihkan menggunakan air aja nggak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
2: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
1: Bu, sekarang ada iklan testimoni mata tuh. Saran coba volume radionya kerasin.
2: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya.
1: Setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
0: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Cap, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan?

0: Perih, tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sabaguna, di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit, seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi
1: diwarnai isak tangis. Unit PPA usut kasus penganiayaan siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh senior di warung nongkrong. Pemkab Bogor cek laboratorium air dari mata air di Gunung Sindur berubah merah. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Jenazah Virgo Transport 8 tiba di Pangandaran dan dimakamkan. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Wati, warga Dusun Cikuya, Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Korban musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 itu tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan Selasa siang.
2: Binas, ya Allah.
3: Jenazah korban tenggelam kapal Virgo, salah satunya warga masyarakat Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah sekarang sudah sampai di...
1: Perempuan berusia 48 tahun itu merupakan salah satu penumpang kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin yang dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa sejak pertengahan September. Identitas almarhumah berhasil terungkap berkat penemuan KTP di lokasi kejadian yang kemudian ditindaklanjuti tim Sidokes Polres Pangandaran melalui pencocokan data DNA dan antemortem keluarga. Masih informasi terkait, isak tangis menyelimuti kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 asal Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Keluarga yang bersyukur korban berhasil ditemukan tak kuasa menahan tangis. Sang anak dan istri korban bahkan terpaksa dipapah menjauh dari peti jenazah. Sementara itu, jenazah korban ditemukan 15 hari pasca karamnya kapal dan berhasil diidentifikasi setelah identitas korban ditemukan di dalam tas miliknya.
4: Kedatangan jenazah Yayat Carya disambut isak tangis keluarga Selasa siang. Keluarga hingga kerabat tak kuasa menahan tangis setelah peti jenazah yang membawa pria berusia 56 tahun tersebut tiba di rumah melihat ayahnya yang merupakan tulang punggung dalam daftar korban hilang dalam insiden karamnya kapal Virgo. Keluarga pun tak menyangka Yaya yang hendak bekerja di Banjarmasin harus meninggal bersamaan dengan tenggelamnya kapal yang ditumpanginya. Sementara itu, jasad pria yang meninggalkan tiga anak tersebut berhasil ditemukan 15 hari pasca karamnya kapal.
5: Rasanya ada bahagia plus rasa sedih ya Pak. Sudah pencarian ke-16 ini, alhamdulillah ada titik terang dari Bapak sebelumnya. Mama Bapak Yaya Carya sudah ditemukan Pak. Ada rasa bahagia. Bahagianya Bapak sudah ditemukan. Ada rasa sakit hati juga Pak, ya Allah. Dari pihak keluarga sudah berlapang dada untuk ini semua Pak. Karena ini termasuk musibah ya Pak.
4: Jasad korban ditemukan dalam kondisi utuh oleh tim selam SAR di dalam kapal. Korban Yaya berhasil diidentifikasi melalui identitas yang ditemukan di dalam tas yang masih terikat di pinggangnya.
1: Setelah PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota menggelar olah TKP kasus dugaan penganiayaan 3 siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh para seniornya.
6: Olah TKP digelar di sebuah warung kopi Jalan Garuda yang disinyalir menjadi basecamp tempat nongkrong para siswa kelas 12 bernama Basis 41. Aksi penganiayaan ini dipicu kekesalan 6 orang siswa senior akibat para korban diduga menghisap rokok elektrik di dalam kelas. Usai jam sekolah, korban diancam dan diarak ke warung terdekat hingga mengalami tindakan kekerasan fisik dari para pelaku. Kanit PPA Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Endang Kusmiran menjelaskan, penyelidikan ini difokuskan setelah orang tua korban mendapati anaknya menderita luka lebam di bagian wajah.
7: Hasil yang kami dapat, tadi ternyata si base camp ini ada dua ruangan. Yang satu merupakan sebuah warung dan yang satu adalah ruangan yang memang dijadikan base camp. Nah, memang ruangan ini tidak dikunci setelah sampai dengan hari Jumat ya, saat kejadian. Namun setelah hari Jumat, pihak pemilik merasa terganggu karena viral, akhirnya sampai dengan saat ini TKP dikunci oleh pihak pemilik warung. Pada saat cek TKP menemukan satu buah bendera yang bertuliskan Stand Together. Kami juga belum tahu ini apakah sebuah nama organisasi dari sekolah atau sebuah nama geng anak-anak dari SMA Negeri 3 Tasikmalaya.
6: Di lokasi, polisi menyita bendera bertuliskan Stand Together serta memeriksa pemilik warung. Sementara itu, Kepala UPT DPPA Kota Tasikmalaya Epi Mulyana memastikan siap memberikan pendampingan psikologis bagi korban yang mengalami trauma. Pihak sekolah sendiri telah menjatuhkan sanksi skorsing kepada para pelaku. Meski demikian,

0: demikian, keluarga korban menegaskan tetap melanjutkan proses hukum demi memberikan efek jera dan menghentikan tradisi senioritas beracun di lingkungan sekolah.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasani Se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, Polda Jawa Barat berkomitmen memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan, antara lain dengan memberantas segala bentuk gangguan keamanan di lokasi destinasi wisata.
2: Beragam destinasi dan keindahan alam Jawa Barat masih menjadi magnet utama bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Namun kenyataan, wisatawan kerap terusik oleh aksi premanisme yang melakukan pemalakan. Praktik ilegal ini tidak hanya mengganggu aktivitas wisata, tetapi juga kerap berujung pada tindak pidana. Melihat kondisi tersebut, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto dengan tegas mengatakan komitmennya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan. Satu diantaranya dengan memberantas segala bentuk gangguan keamanan di titik-titik wisata. Lebih lanjut, Irjen Pipit menjelaskan bahwa jaminan keamanan merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi. Jika sektor pariwisata stabil, maka rantai ekonomi masyarakat di sekitarnya, termasuk para petani dan pengusaha wisata, akan ikut terangkat.
3: Kami menggunakan 9 komander bis, 4 prinsip kerja untuk menjaga dan merawat Jawa Barat ini adalah benar-benar ingin Jawa Barat menjadi daerah tujuan dari beberapa provinsi lainnya dan negara lain. Dan kita akan menjamin siapapun yang berada di Jawa Barat, siapapun yang memasuki untuk berwisata dalam untuk melakukan investasi, semua akan kita jamin keamanan, termasuk apalagi masyarakat Jawa Barat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
1: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
1: Warga Kampung Kaleo, Desa Cibandung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dikejutkan dengan perubahan warna mata air di area pemakaman yang mendadak berubah menjadi merah. Fenomena itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
6: Perubahan warna air tersebut sempat menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, termasuk anggapan bahwa air memiliki khasiat tertentu.
7: Dulu pernah tahun 87, Pak. Baru ada lagi sekarang. Kemarin memang banyak pada ngambil air, Pak.
8: Ininya ada khasiatnya loh ya?
7: Mungkin ada khasiatnya.
6: Menanggapi fenomena tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor telah melakukan peninjauan ke lokasi. Petugas DLH juga telah mengambil sampel air untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium guna mengetahui penyebab dan kandungan yang menyebabkan perubahan warna air. Berdasarkan penjelasan DLH, dugaan awal mengarah adanya zat pewarna yang terbawa ke sumber air. Namun penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
9: Kami dari pemerintah itu mengimbau warga untuk tidak mengkonsumsi dulu karena kita tidak tahu isi dari air ini apakah ada zat-zat yang berbahaya. Saya memahami kaitan dengan kepercayaan tertentu, tapi kewajiban kami sebagai pemerintah adalah memastikan warga itu aman ketika mengonsumsi air tersebut.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: hotel kok ngono toh? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Jazz iki ya.
0: Enggak mau aku jazz, aku maunya
1: sumpah ngejazz iki enak.
0: Ngejazz enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestie ku ya.
1: Endi?
0: Bestie. Nah, manis-manis bestie ku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darto dan Ardi. Betul.

0: follow media sosial Ram at RCAFM underscore Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok at rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Diamku mengucap salam.
2: Apalagi buat kita gak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: sehatnya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: 102 Banjar, radionya Kota Banjar.

0: dengar guna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan.
3: Radio Sepakat Angkasa RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, Ibu.
2: Selamat malam juga, Noknyanya.
1: Ibu, bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.

media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Kenapa teh? Matanya kok dijipit-jipitin gitu?
1: Eh, mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
5: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Saya selalu sedia minyak hair repair serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

kalian. Ini adalah tentang paspor anak. Anaknya mana? Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu. Loh, mau kemana? Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai. Bawa anaknya. Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir.

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih.

0: ring mulu. Yaudah, nih passwordnya.
1: Bu, ini siangnya berapa sih bu? Gak jelas, atau bapak kan udah kabur. Bacain aja bu sama ibu.
0: Yaudah, pokoknya ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat bapak. Pusing ibu dengar bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.

Hai, saya Ilka Dehi. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh. Agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lasiem, alamat RT 03 RW 07 Desa Selarang Kesugihan. Saya mempunyai keluhan mata rebeng kalau melihat kurang jelas. Setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin sehari 3 kali, sudah habis 2 botol. Alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan. Bagi saudara yang lain yang mempunyai berbagai keluhan mata, ayo jangan ragu untuk

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: pendengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan

0: menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Poisi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

Karena kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook @rcafm_banjar_asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Q1 tes 1 Q1.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Shadow, shadow, river, shadow. Two, shadow. Shadow.
1: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
1: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh.
0: 1 1 3 6 1 6 1 6 1 3.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pasti.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: kalau dapat uang? Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan, aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah, Bu. Iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar radio dimanapun Anda berada. Nama saya Lia, alamat Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Saya tahu Habutop karena teman saya pendengar radio. Dan kebetulan dulu sebelah saya sedang sakit darah tinggi dan disarankan menggunakan ramuan herbal Arab Habutop yang diracun ini. Terus Alhamdulillah ada perkembangan lebih baik kelebihan darah tinggi. Semuanya, jika ada yang memiliki keluhan penyakit yang sulit disembuhkan, coba saja menggunakan Habutop, karena sudah banyak banget yang merasakan khasiatnya. Selain itu juga Habutop bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Baik sekali dikonsumsi seperti sekarang ini yang masih musim pandemi. Dan tentunya aman tanpa efek samping. Demikian kesaksian saya dengan Habutop. Habutop, ramuan herbal Arab paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.

0: Aduh, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai, kayaknya seru nih.
1: Boleh, ayo.
0: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu? Tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan. Makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul vitamin. Obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
1: Ya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama, Vitama itu kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar dari BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9021 2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCAE.

0: salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang serbaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
0: Boleh, minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: The tenant prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kep, langsung pulang ke rumah.
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kep?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
0: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
4: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.

0: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: 102 Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alam. Ae, geuning si Akang tos sehat. Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
4: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
3: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
4: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, ogi putus asa, sabab satiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatna.
0: Pengobatan Raja Rimba

0: salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia Pengobatan Raja Rimba, sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077. WhatsApp dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
1: Radio Angkasa RCA, radio yang paling alasoy.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Menggala, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Habutop ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: dapatkan obat itu?
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: akhirnya obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang.
2: Solat itu tiang agama. Barang siapa mendirikan solat, sungguh ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkan solat, sungguh ia telah meruntuhkan agama.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kampung Surabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
3: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
2: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Ayo beriklan di radio. 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: 102 Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Follow media sosial RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok at rca.fm.banjar.fm.banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
3: Bapak-Ibu sekalian, ini adalah tentang paspor anak.
4: Anaknya mana?
3: Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu.
4: Loh, mau kemana?
3: Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai.
4: Bawa anaknya.
3: Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasik.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Menggala, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Habutop, ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu sang baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya,

0: Berikut pengalaman dari salah satu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa keluhan lain kayak gatal atau kesleo dan lain-lain disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen.

0: merupakan angkasa. RCA,
1: radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Pendengar, berikut
3: Jurejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing, penyakit lainnya. Jangan lupa gunakan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
2: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.

0: 102 radionya
1: juga disebut Plotters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Pitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Pitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Pitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Pitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Rud, ada apa lagi sih pak?
2: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
1: Rudi. Ya udah pak, ada apa bapak?
2: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata bapak nggak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP, bapak.
2: Ya, iya dong, tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
2: Oh iya. Balas lagi Rud. Siap Pak Lurah.
1: Iya pak, udah nih. Makanya pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata bapak.
2: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu Rud, takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong pak, itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya, Merdeka. Ya, pecinta lagu-lagu pop lawas. Lagu-lagu pop nostalgia, jumpa lagi di acara Melody Memory di Aceh 102,1 FM. Dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Semeningatan, Kota Banjar ya. Malam ini hari Rabu, akhir September ya, 30 September 2026. Ya, mudah-mahan baik sehat semuanya, Merdeka, dan juga tadi pekerjaannya, aktivitasnya seharian tadi semoga lancar ya, sesuai harapan, sesuai target ya. Ya, sekarang istirahat sambil bernostalgia ke tahun 90-an, 80-an, 70-an ya, bareng produk Denatur biasa, ada Habutop, Habatop, Pitama, terus ada Sultana dan produk lainnya, bisa dibeli di Sudah ECA atau di agen-agen terdekat ya, atau bisa pesan lewat WA. Ya, tadi sudah ada beberapa lagu pembuka, diantaranya ada lagu apa tadi, Andaikan Kau Datang ya, dari Gus Plus. Ya, baik, sekarang sudah ada pesan dari siapa? Ada, oh, Mama AA dengan pose apa ini, gegelisnya ya, Ma. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam semuanya. Lagunya Rindu Yang Terlarang. Uluh, ini terlarang ini. Mungkin mengandung apa ini ya kandungannya. Buat yang sisiaran, moga sehat, berlimpah rezeki, amin ya. Terus juga ada Reni Mei Mei dari Gunung Cupu. Salam buat Tahendra, Kang Darsa, Mama Devina, Ceng Ek SB, Aki Malabar, Menir Well Well, Teh Bunga, Mama Nelly. Lagunya Kacau dari Imaniar. Oh, Imaniar teh aliran apa, Reni? Pop apa ya Imaniar teh, masuk pop kreatif apa apa? Imaniar ya nanti.

0: ya. Sok ada siapa ini? Ya, halo.
1: Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Habatopan Kang Adeng.
1: Habatop, obat herbal ramuan Arab yang paling
0: yang top. Paling ngetop. Ya,
1: memori melodi. Lagi memori.
0: Gimana seorang Kang Adeng kabarnya?
1: Seperti kemarin, ah.
0: Seperti kemarin.
1: Iya, seperti kemarin.
0: Sudah ada hujan kah di sana? Belum.
1: Belum ada.
0: Belum.
1: Di sini masih halo dong.
0: Oh, di sini aduh sekarang agak-agak bayang yang ya hari dang.
1: Moge-moge turun hujannya
0: tuh. Cepat biasanya.
1: Iya, tas ning atau serada susah ibak.
0: Oh iya, oh pantesan agak ngahiliwir ke sini eng.
1: Agak mengecut ya.
0: Aduh.
1: Malumlah. Kayak kebo. Enggak mandi-mandi. Sehari cuma satu kali.
0: Itunya bukan pakai sabun Kang, ada yang pakai lebu mungkin ya?
1: Hah? Enggak pakai itu daun daun putih lebu.
0: Kalau lihat adegan Kang ada yang pakai lebu sama bata ini sepertinya.
1: Iya. Besok ini pakai bata. Terus besok iya,
0: kelihatan.
1: Besok yang lainnya pakai abu gosok.
0: Kelihatan sih dari itu. Sok lah lagunya
1: Kang. Lagunya naonnya?
0: Sok naon sok.
1: So, kayaknya tergoreskin Kang Darsa buat Tageri ya.
0: Terus
1: ya buat di Danu itu mah di tentara semua aja. Jualan lagu
0: bukan?
1: Iya buat Bunda Mawar.
0: Bunda
1: Teh Ismay.
0: Iya
1: buat
0: Teh Leo.
1: Iya buat Bunda Pina
0: Siapa?
1: Teh Depina ya?
0: Mama Depina.
1: Mama Depina iya ya. Iya buat
0: siapa? So,
1: itu Yolanda ya?
0: Yolanda Koko Bear itu.
1: Iya terang Yolanda.
0: Terang lah Yolanda Kokober itu.
1: Kokober. Buat Yolanda.
0: Yolanda Kokobet itu.
1: Terus. Dulu ya aduh.

0: jahat.
1: Irit atuh Mas, emboros, nah lain jahat eta emboros.
0: Emboros pisan.
1: Lain jahat nu diundur teh. Emboros eta Mas.
0: Ya sekali lagi buat teh bunga ya ganti nama jadi jadi Holanda.
1: Holanda ulu.
0: Masalahnya dengan suaranya yang begitu mendayu-dayu.
1: Mendayu-dayu.
0: Ketahuan.
1: Asli itu tuh buat AI Pak itu Pak aja suaranya asli.
0: Asli memang demikian.
1: Buat AI itu.
0: Ah, tidak.
1: Oh, tidak.
0: Ya pernah ke Kang apa Kang Oi Burhanuddin kan tetangganya.
1: Oh iya yang itu yang anggota DPRD ya.
0: Ya kalau dulu mah Wapu.
1: Oh.
0: Waktu zaman Pak Iing.
1: Oh iya iya.
0: Buat yang basah kembali ya
1: basah
0: mudah-mudahan
1: kembali.
0: Tidak kekeringan ya.
1: Keunlah.
0: Saat pusing
1: kedangeun atuh.
0: Kurang-kurangin lah opreheun sim kuring budak. Budak sim kuring 2022 15 Desember.
1: Atuh masih.
0: Masih budak yang sekarang.
1: Masih hot atau itu mah.
0: Masih.
1: Belum itu ya. Buat siapaan?
0: Bunda Ratih ya. Di Sinjai
1: terus.
0: Alis manis Tanjung Kimpul barang habis duitnya mudah-mudahan terkumpul.
1: Terkumpul. Ya, amin.
0: Juga buat semuanya aja lah.
1: Semuanya.
0: Barangkali yang lain mau masuk dan mau itu menggunakan atau memanfaatkan media ya. Ya kalau barangkali yang mau iklan.
1: Iya sok.
0: Mau jual sawah, mau jual apa yang
1: jual
0: penting.
1: Jual sawah, jual rumah,
0: nah,
1: jual
0: gitu. Mau jual
1: HP,
0: TV.
1: Tanggal iya. 1 besok tuh.
0: Besok itu dari Holanda Kokobel
1: aplikasi. Ada. Iya teh bunga bener hati.

0: pengobat.
1: Pengobatan Raja Rimbanya eta kucak pengatawasa. Bekamnya eta ngaluar kendara kotor tina rongga kudu. Ta kanker ganas, kencing batuk, mani encer.
2: Sekitarnya telah mengantongi pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, terhubungi handphone 0816077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam
3: radionya
2: Kota Banjar
3: Asor.

0: Diri. Anti jarang masak nasi, lebih suka beli di aplikasi. Gak lupa asupan kopi sehari-hari. Kalau yang ini, Anto, anti online. Gak mau ambil resiko, beli apa-apa, harus ke toko. Meski beda sana sini, Anto dan Anti sama-sama mau liburan ke luar negeri. Buat bikin paspor, Anti daftar di aplikasi. Sedangkan Anto datang langsung ke kantor imigrasi. Ternyata gak bisa langsung antri. Anto dapat info ternyata bikin paspor harus daftar dulu di aplikasi. Dengan senang hati, akhirnya Anto buka M-Paspor punya Ditjen Imigrasi. Gak pakai antri, siapkan data diri, pilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan sesuka hati. Datang ke lokasi, bawa dokumen asli, lalu foto diri. Pakai empat
1: Malaya.
2: Oh, Kang Darsa teh Imas KCA ini mat gogolehan buat yang sisiran, makasih, moga sehat, amin ya. Terus sok ada siapa ini? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam di Habatopan.
3: Obat herbal yang paling ngetop.
2: Obat herbal yang paling ngetop. Ya gimana Bapak Putra, ini dari Karteng kabarnya?
3: Aman.
2: Maminya
3: gimana kabarnya?
2: Kabarnya iya baik, tadi mah istirahat, tadi mah seharian tidak sisiaran. Aduh, ya.
3: Istirahat seharian enak ya,
2: malam seharian. Abis ngawayang malam di asam melung seeng.
3: Ngalungte.
2: Buat siapa?
3: Ininya buat partnya apa tuh? Nak Indonesia ya?
2: Bisa. AI, AI, itu teh. Kel.
3: Coba bunda.
2: Teh Ani Singhai.
3: Korea.
2: Iya, iya itu mungkin keturunan Cina.
3: Oh, jauh dari Korea.
2: Streaming, itu mungkin streaming dengerin acaranya. Pakai kuota itu, pakai internet ya.
3: Hebat dari Singhai.

0: kakaknya yang lebaran.
1: Bukan teh, tinggal nampak ya.
0: So, udah buat semuanya aja,
1: semuanya.
0: Dari Pak Pegen, salam dari Bapak iya. Putra dan Mama Putranya ya.
1: Ini ya. Halo.
2: Alhamdulillah.
1: Berkah sinar, ya. Sok buat siapa, Damien? Sok buat lagi ya.
2: Iya buat semuanya.
1: Semuanya.
2: Wirujeng Wiyakil, Wirujeng Malangkun.
1: Dari mana? Danasari ya, Danasari.
2: Iya, Danasari Iman di daerah Kepal.
1: Oh, di daerah Kepal.
2: Santosa dia.
1: Lewat sih, lewat dulu waktu kemana, lewat.
2: Nah, lewat tunggunya aja,
1: sekali gitu. Tidak tahu sebelah mana itu Daminnya di Kepana. Di mana itu Sok Teh Ismail? Belum. Di sekolah, siap.
3: Kami yang pertama buat Andrea.
1: Iya.
3: Terus buat aja dulu itu, Maya.
1: Biar ada kekini. Biar.
3: Terus buat Bunda Ratu juga ya, Mekalang. Semoga sehat selalu, Bunda.
1: Amin, amin.
3: Terus buat Teh Ani juga.
1: Teh Ani.
3: Ya, dengar suaranya Teh Ani.
1: Menyibuk mungkin. Lagi musim.
3: Pernah on air ya, Teh Ani. Dan yang penting sehat ya,
1: iya,
3: Teh ya.
1: Amin.
3: Terus buat Teh Ani juga.
1: Teh Ani dong, basah kembali. Atau itu sama.
3: Buat Neneng juga.
1: Kopi tahun, Teh Ismail gitu.
3: Terus buat Mayeru, buat Masih Kesalama. Terus buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
3: Banyak kan buat semuanya aja.
1: Semuanya kayak
3: pada sehat ya. Salam dari Teh
1: Ismail.
3: Semoga pada sehat. Ya, spesialnya buat A juga ya.
1: Iya, amin.
3: Iya. Makasih ditunggu lagi.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, nanti lagi ya tuh. Sudah hampir jam urbah bareng Rudy Kisara, hati tergores cinta. Iya, salam buat siapa Kang Adeng? Buat Wawan Karnawan ya. Terus siapa lagi dulu? Iwan Sunaria, nama-nama khas Sunda ya. Mama Tuti Cibulan, nanti lagi mah.

0: 2 Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio, radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Ini minyak herbal Sultana memang di mana saja berada yang memantap.
1: Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Banjar.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Di memori itu sudah hampir 9 lagunya banyak yang belum diputer ya. Belum lagi ini yang belum dibaca dari Bu Dani kan di Jalan Horas Bah ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Lagunya Kasih Air Mi Kulit. Salam buat Anggrek kamu Neneng di Jeddah, Mama Wulan, Neni Mei, Mama Oci, Kang Ujes, Kang Jay, Kang Parit, Kang Tarso, Pak Edi ya. Semuanya minta aja moga sehat. Amin. Terus ada siapa yang belum teh, siapa ya, ke mana ya, Mama Nelly belum dibaca ya. Mama Nelly, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory, lagunya Mengapa Harus Jumpa. Ini lagu ceria, Mama Nelly, Mengapa Harus Jumpa. Padang Sejaran, moga sehat, terima kasih. Terus ada Mas DME main ya. Abang itu pada bayang lagi ngetop. Mas DME situ Bentang Permai, lagunya Sahara Angin Malam. Waduh, Sahara teh jadi inget zaman itu ya, dulu festival rock dulu tuh yang digelar sama siapa, Log Zelebor ya. Buat Mira ECA semuanya, buat malam ada istirahat, yang sisian matugas sampai tuntas, sehat, semangat, dan mis sukses ya. Iklan terselubung ini ya, Mas Deme. Terus ada Bah Abret hadir, ada siapa lagi, Mama Tuti Cibulan, Teleo juga hadir ya. Oh, baru pulang ke situ Bentang.

dari Purwokerto ya, lewat itu ya, lewat Rawalo ya, Rawalo, lewat mana lagi, Wangon. Lagunya Badai Bulan Desember dari grup band AK ya, grup band AK, salah satu grup rock populer tahun berapa, grup AK teh dulu tahun 70-an ya, dulu ada grup AK, ada The Rollies ya, God Bless AK mah dari mana ini teh dulu pernah, oh dari Surabaya. AK teh diambil dari nama itu apa, apotek itu, Ortu sang vokalis ya, vokalisnya Ucok. Nah ceritanya Ortunya Ucok teh punya apotek, minta aja apotek Kali Asin di Surabaya. Nah dijadikan nama band ini ya, AK, Ucok, terus siapa lagi gitarisnya tuh yang Kidal, Arthur Kaunang ya, terus satu lagi Sonata Tanjung apa siapa ya, Yolabri. Ada Mama Tuti juga, terus ada siapa lagi, Iksan Kawali. Malam Pak, lagunya Sembilu Ella, buat yang di Kepal, buat PNRCA semuanya, moga sehat, amin ya. Terus aduh masih ada lagi di atasnya, Tendra juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam, lagunya yang dikirim buat Tani Mei-Mei, Pak Ajat Arsya, Mama Putra Binah, isinya buat Ayang di Pintu ya. Oh baru pulang dari RS ya. Lagunya yang mah atau lagu dangdut apa, Tendra? Da ini mah masih ini, masih lagu pop lawas ya. Terus ada pelantun ini, ada pelantun apa, Terserah Boy Rades. Ini Haba atau Paterba yang lingetop, masih dilengkap lagunya di emplay ini, Rindu Farid Harja ya. Ini lagi di hajatan Pangadegan ya. Oh di shooting oleh fotografer di apa, dikoplokan cina ini. Terus salam buat siapa, Kang Ceng EKSB ya, salam buat semuanya. Ini mah bukan kirim-kirim, ngadongeng Kang Ceng Maya. Terus ada Aganis Gang Ismaya, oke okay. Malam yang dingin ya.

0: bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi dulu belum ada M-Paspor. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri, bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: pesan WA, Pap?
1: Paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Papa kelupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kaya.

0: pacen aja Bu sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Banjar.

Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Ayunan Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tapi pudat Jamaludin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kana Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawah, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit, pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja?

alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

0: sobat. Tahukah kamu, batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.

0: Kan aku udah bayar. Bisa refund nggak?
1: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
0: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa nggak?
1: Bisa banget sobat. Silahkan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: pendengar, berikut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
1: Bapak Rahmat dari Pak Kuyen.
2: Barusan Bapak kelihatan membeli habutop ya. Bapak ini habutop buat siapa sih?
1: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
2: Udah berapa lama?
1: Tahun lah.
2: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan habutop ini udah berapa lama?
1: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah, 3 tahun lebih.
2: Selalu mengkonsumsi
1: habutop.
2: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak? Ya, bapak ayahnya gitu.
1: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
2: Oh iya.
1: Ya, ada perkembangan ya.
2: Bapak ayahnya siapa namanya?
1: Bapak Suparto.
2: Emang usianya berapa tahun?
1: 83 tahun.
2: 83 tahun.
1: Ya, ya.
2: Jadi bekas habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
1: Iya, mengkonsumsi
2: habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada habutop?
1: Ya, dari itu, dari radio.
2: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
1: Pesan untuk yang keluhan seperti Bapak
2: diabetes ya.
1: Silakan mencoba pakai habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
2: Terima kasih ya Pak. Bapak sembuh ya.
1: Amin.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu, saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu, setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: apakah angkasa? RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Berikut kisah.
2: Nama saya Aryu dari Cik.

manggung. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio ada minyak herbal sultana, nah saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin RT01 RW02 Alamat Sardin Gebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sehat dan tidak gampang. Paling top bagi yang punya keluhnya, segera membeli Habu Top di agen-agen atau apotek-apotek terdekat. Lalu konsumsi secara rutin, pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habu Top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata dan penglihatan dan rasa.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair balancer baguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: tidak kadakaro pun khobarin dil mubtada perbawa nu aranom di mana aya kahoyong sok ngapak langit kahoyong nan aranom mah kemampuan nol itu lepat emang masakna didinya itu sanajan kana agama lamun nu anom ceramah di bae masyarakat kahoyong nama ngaos ayeuna teh isukan teh eling kabeh jadi teh aya dalil lah. Daya dalil naon margina hidayah taufik teu aya di kiai nabi oge teu mampu ngahidayahan hidayah taufik mah aya di Allah pasantren sanes budang ilmu pasantren hanya tempat milarian ilmu ilmu nama di Allah dilungsuran pitulung ku Allah tiasa ngaos tiasa kajen sabulan Allah teu masihan hidayah taufik mah tapi ka maot di pondok lapur tu bisa tahlil-tahlil aja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam man amila min amalin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayakunu fil akhirati ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Pangresa Ibu Camat hormatian pribados, Pangresa Bapak Danamil oge Bapak Kapolsek hormatian pribados, langkung utami kapara alim ulama para kiai ustad ajengan sami hormatian pribados, Bapak Ibu hadirin wal hadirat anu sami nampak hadir, mudah-mudahan ayat dina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibayun pribado sabada ngahaturkeun salam kawilujengan. Kekakantun puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat sareng salam kagungan Allah. Mugia izin mantena dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah. Nuparantos dipasikeun ka Kanjeng Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah netas ayah di Kangjung Rasul kadorong kuawasan doa rahmat sareng salam ti urang mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber anu leleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya ti dunya dugi ka alam akhirat pribados ngagali sejarah dina urusan kenegaraan anu ringkesna ternyata merdeka negara Indonesia teh sanes kenging Ustadz Wungkul ya hasil kesatuan jeung persatuan bahasa agama disebut berjamaah jadi merdeka negara Indonesia anu ngiring berjuang teh Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Islam, kasuk bangsat oge sami ngiring berjuang mereka. Itu anu apal mah. Sabab awal-awalna warga Indonesia gaduh senjata teh teteh kenging maling. Nya aslina bangsat ya. Itu mata dugi kaya nage bangsat mau muat jaya milu berjuang gitu teh aslina eh jangan bala karena ini anu nyana karena sejarah awal mah majarkin teh belana kaurang teh ngajajah abok dongeng sejarah awal itu satu acana negara urang teh dipasian nami Indonesia lebih dia nami Indonesia kawitna kerajaan-kerajaan itu Ima jalan kawai sabareji kerajaan. Sumedang wai hampir genep kerajaan. Jajan Cirebon. Itu. Abdi pun aktif di Cirebon, Pak. Pasantren babakan gintung juaringin Kiai Tarmidi eta asli aki abdi. Pendiri pasantren babakan gintung juaringin. Itu. Lejantan MUI. Cirebon, Kuningan, Hasan Basri, eta pun lanjut. Ya. Pun aki tipun bapak tileles Garut. Tapi pun dia abdi memohon ngawas dan tetiasa. Sok madongeng lah di mana ke, Pak. Ya, sanesti diajar. Ai diajar mah ada kewajiban. Itu. Diajar eta ge, Pak. Alif-alifan. Ngawitan lebet ke ponok teh tahun 63. Ngawitan lebet ke ponok. Pasantrena Keresek, Garut, Banjar, Limangan, Cikalama, Cileunyi, itu Bandung Pusat, dekat Lapang Husen, Padalarang terakhir Pleret, Sempur, Purwakarta. Kaluar-kaluar tahun 87. Jadi kirang langkung diajar alif-alifan teh 27 tahun. Khusus ngagali agama. Itu pabulit sareng pengetahuan umum. Sebab pengalaman jalmi kapunggur mah, umargi kapunggur mah rada kemampuan ngemutna panginten kirangnya. Itu, naon margina katuangan lagi atuh. Nu kapunggur mah, oyong wareg oge susah. Oyong bareng tuang dugi ka dicampuran jagung, dicampuran uhut badag, nu penting hirup we baru dak. Maka kemampuan berpikir legen teh sabaraha. Betak diatur ku sepuh ka pungkur. Cuman teh nya anak nu ayeuna nya da teu ngalami. Saur aki-aki sepuh ka pungkur, ujang nyai, ujang kasep, upami Allah nakdirkeun ka aranjeun janten pamegat. Ulah robi sing dugi ka kiamat anger jadi pamegat. Eta teu pati sabaraha bahasa teh. Bahasana hakiki. Itu. Upami aranjeun sadaya ditakdirkeun ku Allah janten istri, ulah robi nepi ka kiamat sing anger janten istri. Muncullah pertarosan, uma upami hoyong barokah wa asyruhunna bil ma'ruf. Bersatu pamegat sareng istri melalui akad pernikahan barokahna putra. Itu nu kapungkur mah teh. Ana ilmu ge kitu. Upami urang bade mempelajari agama ulah sakali-kali kurah-koreh kana pengetahuan umum. Cab urang jalma terbatas kemampuan. Henti aya jalmi mastakana dua. Itu ieu mah nu kapungkur, mah nu kapungkur, ya. Jaman kirang mampu lah. Upami bade sakola mempelajari pengetahuan umum-umum tong kurah-koreh kana agama. Itu kumaha mun hayang barokah bersatu nu kaluar ti pasantren nu kaluar ti sakola bersatu keur ngolah negara supaya jadi negara baldatun thayyibatun warobun ghafur. Itu mata hukumna geus jadi negara dibagi dua, agama-agama, negara-negara. Negara mah hukumna nasional. Itu bisa agama dibawa ke negara beda jalur. Itu negara mah hukumna di lapangan. Itu mama hakiki lain bagian. Itu ibu camat nyarios ibu camat nyarios kan ibu-ibu sudah kena sarolate nyamung. Itu lamun ustad so. Itu bagian anak. Ibu cakap tak gitu weh. Sing seluhur arto, sing alakur, sing carehat. Nah orang lapangan lah. Itu. Nuk kapungkur tapi iya mentah nyeritakan ayuna. Ini paling tarikan jalmina. Sehingga sahur Nabi gitu. Wa idha solahal ulama wal umaro solahanas. Wa idha pasidal ulama wal umaro pasadanas. Bersatu ulama sareng pamarentah solahanas baka genah ka rakyatna. Eta saur Nabi. Tapi wa idza fasidal ulama wal umara upamitas aing-aingan antara ulama jeung pamarentah pasadanas bakal hancur rakyatna. Itu. sabab warga Indonesia nu ayeuna anu disebat rakyat teh lain berarti jelema bodoh teh nyaho kaleuh kidul. Eh, da warga Indonesia teh kan dibagi tilu. Setiap warga Indonesia anu gagaduhan jabatan disebat pejabat. Setiap warga Indonesia anu teu gaduh jabatan disebat masyarakat. Upami disatukeun pejabat jeung masyarakat disebat warga. Itu di pondok teh aya muprod tas nyah jama. Lamun tas jama teu balik ka muprod. Itu kadang-kadang bicara di panggung henteu apalin jurungnya. Sok aya bani panggungnya warga masyarakat keteguh teu ngaji gerati. Nya, nah tos jama make balik di kamu prod. Naon margina upami tos disebat warga berarti dilebetna aya pejabat sareng masyarakat. Kitu kunaon balik di ka masyarakat? Warga masyarakat. Aneh. Itu geus jama malah jadi kamu prod deui. Ya aya liwat teh. Ta eta. Punten sanes ngalangkunganan terutami ka para ulama, da beliau mah tetesanna naon, Pak? Sok madongeng ngungkul. Matak wajar pantes upami di dieu khususna ibu camat syukuran ka Allah Ta'ala ningali syariat oge katingali bersatuna antara ulama sareng pemerintah ngan pamenaksim kuring upami badia dianggo saran tade ulah digalo-galo hukum antara negara jeung agama. Agama mah urusanana pribadi antara urang jeung Allah. Itu negara mah hukumna nasional anu disebat bener saur negara setiap masalah anu teu ngarugikeun ka negara jeung masyarakat eta bener. Setiap masalah anu ngarugikeun ka negara jeung ka masyarakat salah. Tatangga maling hayam ditewak bui naon sareupna ngarugikeun tapi lamun tatangga tara salat moal dibui naon rugina ieu hukum negara. So lamun agama geus milu-milu ka negara keung. Keung adi mah nyaan. Henteu hayang ah. Eta sok aya upami di Indonesia, sa Indonesia anu teu salat bui. Sabarije sasana. Sadaya warga Indonesia anu teu puasa bui. Ah, mau burungnya satilu juga nama. Anu teu zakat bui. Teu mau ngahaji bui. Tinggal lebih wajib hancur itu negara mau hukumna nasional aturanana di mana? Di urang presiden adalah mandataris MPR MPR mandataris DPR DPR mandataris masyarakat dan mandataris pelaksana jadi aturan hukum itu urang nuhoyong. Itu upami di desa matarola BPD itu BPD itu mandataris masyarakat temenang buka kahayang masyarakat nu ngaju bapak BPD ieu kieu abdi aya kahoyong ya lembur teh hoyong dikieukeun canaklah ka desa ka sorum musyawarah parurah masyarakat urang teh geuning hoyongna kieu tah nu diatur ku masyarakat pamarentah teh ku desa teh kenging ngajengkeun masyarakat. Itu aturan kabungkur mah, Pak. Dukai naon daun ini mati sakola. Itunya. Itu kan dina agama gitu. Jadi, ayeuna teh kadang-kadang agama teh capek. Itu. Kaliwat teh badan urang padahal cek alo hasibu anfusakum kobla antuasabu. Ulah sok mikiran batur, liur. Mending mikiran urang, eh. Gitu. Ayeuna malah. Nungaos lah menyariaskan ilmu Allah nu katingali teh kesalahan umum itu pokok dirina padahal cek Allah hasibuan busakum introspeksi ilmu nu aya dianjen lain jang batur tapi jang ngukur diri pribadi geus nepi kana bener atau wancan itu komo nu anoman tingalina alfiah irfa bikanal mubtadasman wal khobar tansibuhu kakana Sayyidan Umar eta naimriti warofa'ul mubtada'an bil ibtida kadakarofun khobarin bil mubtada perbawa nu aranom dimana aya kahoyong sok ngapak langit kahoyong dan warano mah kemampuan nol.
0: Itu lepat emang masakna didinya.
1: Itu
0: sanajan karena agama lamun anum ceramah di bain masyarakat kahoyong nama ngaos ayeuna teh isukan teh eling kabeh. Ya tidak aya dalil lah. Tidak aya dalil. Naon margina hidayah taufik teu aya di kiai. Nabi oge teu mampu ngahidayahan. Hidayah taufik mah aya di Allah. Pasantren sanes budang ilmu. Pasantren hanya tempat milarian ilmu, ilmu nama di Allah. Dilungsuran pitulung ku Allah tiasa ngaos tiasa kajen sabulan. Allah teu masihan hidayah taufik mah tapi ka maot di pondok. Lapur teu bisa tahlil-tahlil acan. Hidayah kaya. Jadi lamun urang misalnya aya ngaos di masyarakat aya ngaos isukan kada eling berarti ngaliwatan batas kemampuan jalmi. Berarti geus teu nganggap kalau itu sok rarawaskeun tingali di lapangan antara agama jeung kenyataan. Akhirna teh ribut teh urusan agama. Itu ustaz jeung ustaz diaradu. Itu lebih jeung amil cocok. Itu padahal dicontohan ku Kangjeng Nabi. Ya dina hijrah Kangjeng Nabi ngalih ka Madinah. Umar di emut kana sejarah salat teh ti Allah nama 50 kali. Saur Nabi tos di Madinah. Duh, naha eranya ai Rasul anu sejen kuat 50 ai urang teu. Itu. Ya ngarang ke Nabi supaya urang ge salat teh kilang bara leuwih ti 50 atuh 50 mah kudu. Maka dirangkeilah ku Nabi seperti kasauran tadi Bapak Bupati sebagian alir. Itu kumaha carana supaya sholat jadi 50 kali der ngadegkeun Nabi mah sholat syukrul wudu tahiyatal masjid ya. Itu sholat qobla sholat ba'da awabin itu istikharah duha tahajud eta teh ngadamel kitu teh inti persoalanna Nabi hayang sholat urang teh jadi 50 eta. Tapi kan naon nu katingali ku Kanjeng Nabi nyeun salat? Bulan jeung bentang sobat teteh. Dulur nganjarang panggi. Meureun sakali waktu mah hoyong tepang meureun ting bulan nu nepungan ting panon poe nepungan. Itu tepung e bulan jeung bentang umumna mah disebut gerhana samagaha. Katingali ku Kanjeng Nabi nyieun salat gerhana. Nabi pedah ningali panon poe tepung. Ngadamel salat gerhana. Kelepak tetangga maut, ngadamel salat nu maut. Terus naon nu katingali ku Nabi didamel. Soal mampu jeung teu terserah, nu penting aturan. Kaeta Nabi teh. Ya kale. Nah, yeuh kalawargi sadaya. Abdi ngemutan terutami ka nu aranom. Abdi lebet ka pondok pasantren taun 63 kaluar 87 ngawitan manggung 87 itu usum pensiun eta abdi umur ayeuna 75 pas kelahiran 50 75 nya matak tos teu pati bisa main bola ayeuna teh Pak itulah nya berarti amekna we lamun ningali main bola teh keur moal di Matara ti bubudak ke main bola lamun badminton asok. Itu TSD kene jadi 4 kali juara kabupaten abdi. Itu nuju SD itu buruk ke ponok lah buruk weh tiasa. Itu tiaya waktu. Jadi ponok zaman beri itu benda sarang ayu napa tu. Baru dah kaya nama menak di pesantren ke. Baru masang cara. Gaya pesantren gedong gaya apa. Nuku papan ke tiaya. Ubili ke. Leheng kupalupuh. Itu mun ayat tumila bisa digeprak. Amun ku bilik atau hon di tenggelan teh bagi nyumput nya nu bae apa pasantren di ujung wetan dugi ka ujung kulon teh aya pasantren megah teh aya eta kawitan aya pasantren anu mewah teh Cileunyi bubuhan dibantesan ku pemerintah taun sahabna jasana santrina itu taun 75
1: Profesor di Jakarta nyengemkeun bakal jadi gerhana dinten Jumat jam 9. Profesor Santi Cileunyi ngomong ilmu falak. Cari Santi Cileunyi mau jadi Jumat Sabtu jadi na jam 11. Jadi jam 11 Sabtu. Kalah profesor. Itu metek diangkat ke pemerintah. Setiap santri Cileunyi anu pamina 6 tahun ijazah 6 tahun kuliah dibebaskan ke pemerintah. Itu da tiap-tiap pesantren teh gaduh kemampuan masing-masing. Jadi ulama teh teu sami, aya ulama ahli fikih, aya ulama ahli qiraat, aya ulama itu tasawuf, ya, aya ulama mujtahidin. Itu ya. Jadi tah lamun mengkaji kadinya ku Allah lain teu sanggupeun minterkeun jelema ka sadayana ngan irahanik bersatu nah lamun sadayana kenging ku nyalira batak dibagi-bagi ku Allah ieu mah kemampuanna ieu ieu mah ieu aya ulama nahu aya ulama sorof ulama fikih ulama qiraat itu lamun bersatu baru nilai 100 lamun masing-masing ka dituna bakal pimusuheun. Seueur pan ayeuna mah jaman ayeuna aya we tamu ka dieu pada salat subuh teu kunut kada sareng beda agama teh teh teh jangan dipaseaeun naon rugi na urang teh kunut teh kajian urang osok tuluy geun batul tah bae dalil urang eta sulit jaman geure kitu teh geus gijeun pasea wae padahal intina agama suci nu Allah. Sok aya nu nyaran itu urang mah cenah subuh atuh meunang kunut bener eta ceuk saha ceuk nabi man salat fi salat fi ra'atil kunut batalat salatuh hadis nabi sae cai jalma nu salat keur salat maca kunut batal salatna teu nyaritakeun Allahumma hadini nabi kunut jadi makin nabi mah salah kalian nih cai jalma nu salat keur salat nyebutkeun kunut teu maca jeung nyebutkeun teu bae eta keneh sami Allahu liman hamidah kunut batal jeung nabi itu kusabab teu digali jerona apalna teh Allahumma hdini opan jadi teu nyambung iya mantak karena ilmu Allah mah lamun ngaji teu dikaji moal buahan itu acuan-acuan ka itu na lah ora itu marapun ten keur ka kiai mah itu kerabdi ya mah teningali dina kitab tulisan sholat berjamaah eueuh itu sholat di masjid eueuh dalina gitu kan eta kajieun itu keur para kiai kana bodo cilaka keur mah kedul kecamah dikitukeun wah beki kabur leh iya besok kajieun iji dikaji sholat yang kudu berjamaah apanya itu dikaji ke orang namun sholat di masjid seuri jalmi imam disada mimpin usolli eta kalimat namu prod mutakalim wahdah usolli niat abdi sholat sorangan mana ada cuma mau batur makmum kabeh ke usolli niat abdi sholat sorangan dimana berjamaah asal nah untuk berjamaah jelema na lain sholat na namun sholat berjamaah itu ulah muprod genti ku jama usolu niat sholat bareng itu teori para alim ulama kumaha cara na supaya jama seneng itu galian ulama dan dimenangkan ke rasul itu cek sahabat Gusti Rasul ayak salira ayena mun aya hukum anyar teh barang anyar ngahukumanana salira upami salira teh si aya terus anu bakal ngahukuman anjeun cek rasul ka sahabat ati sanggup mah di mah ieu aya hiji sahabat nu sanggupeun kana ngahartikeun Al-Qur'an itu muncullah ulama itu matak cek nabi diserahkeun ka ulama keputusan hukum ayeuna di ulama matak boga da hadis al ulama warasatul anbiya keputusan ulama keputusan kami cik nabi itu tapi ulama na ulama anu cik ilmu dari ulama Betul.
0: Ya, sebab dina ilmu mah jabatan paparin Allah anu ka 7. Eta. Jadi jabatan ti Allah teh hiji rasul, 2 nabi, 3 sahabat, 4 tabiin, 5 solihin, 6 wali, 7 ulama, 8 malaikat. Jadi malaikat jabatanana di bawah ulama, peringkat ke 8.
1: Itu.
0: Naon sahabna ahda teu kaci. Malaikat mah bener oge.
1: Itu lamun dikaji ku jalmi mah malaikat mah tarami gawe kana salah wajar lah.
0: Hayang dahar henteu, hayang nginum henteu, hayang boga pamajikan henteu, hayang sawa iman teh lamun teu bener kaon teh.
1: Itu tapi urang
0: sawah ka kebon ongko.
1: Ah pangripuna we urang mah.
0: Datang ulama cek ulama kadek bapak ibu syahadat sholat zakat puasa mengaji sedekah jariah
1: nya teteh
0: itu berjamaah ongko rotinan ongko itu kakarek nek jempe cepil teh terojol Pak RT wayahna jeneng bapak ibu isukan bakti ongko udunan bayar pajak ulah henteu
1: ngabek breng kabeh ka masyarakat
0: untung hirup
1: untung hirup sa
0: nah eta
1: alaur
0: ulama nenangkeun ai ulama khususna ulama Indonesia mah di mana mutuskeun hukum teh ningali situasi lingkungan
1: oh ieu mah kemampuanana sakieu
0: hukum ge di dinya
1: itu oh ieu mah tingkatanana misalna SMP ngangot aikeun hukum SMP oh daerah dia mah geus daerah ulung ya SMA pelajaranana amaliahna SMA canu kuliah nepi ka tingkatan profesor dokter
0: ieu galian ulama Indonesia pang jagona ba
1: itu Mekah ge suhur nu ngabutuhkeun ulama Indonesia
0: suhur nu jarenten imam di ditu ku jago-jagona ngagalian kana ilmu ulama Indonesia ayeuna di arabut-abut ulama Indonesia kalah kaperetkeun itu ngante paralit nyaah
1: itu
0: eleh kubatur istilah bahasa urang kampung mah jati kasilih kujunti nu ditingali hanya pandangan alus we ieu mah ti anu ah
1: kade urang mah ulah
0: itu
1: pada kadi masihan saran di mana abdi ngadongeng sanes ngaos abdi mah sanes sejamuruk nitutur teu wantun dadi dieu oge seueur para alim ulama
0: guru urang mah guru nu aya di lemur
1: nu sejen mah kajian ilmu na ngampak langit ge tong diaku guru teuing
0: itu moal bisa nganilai ulama luar lamun urang teu apal di dieu ti mana ti guru urang
1: apal abdas lain ti mubalig
0: ti guru urang
1: apal patihah sanes ti mubalig
0: ti guru nu aya di lemur
1: guru sejati dunya akhirat ti guru nu aya di lemur
0: itu mubalig mah ngape cuma penghibur
1: itu
0: kan kadang-kadang penanggapan lingkungan urang sakitu anya cenah mubalig batul mah alus ya buka karapangi
1: nyeti aja jeung guru urang mau ngalinten jadi azanan teh aneh
0: itu ngan omat ulah diawonkeun sabab awak non terang ti awal ge ti guru nu aya di urang
1: adeh nya
0: anu ngupingkeun dongeng simkuring sakedik ageungna aya nu dugi kana mana umat ulah jadi paneungeul ngawonkeun guru.

airwatan dilalakonkeun. Itu model kecamatan aina teh 18 tahun. Berarti lamun di aina diwarekeun teh dicarioskeun deui. Dilalakonkeun deui eta nami ruwatan. Itu dilalakonkeun kanggo naon? Supaya nyadarkeun ngemutkeun ka urang anu aya. Itu Bapak Ibu ieu lemur teh baheula teh teu ujug-ujug rame kieu. Teu ujug-ujug bumi gara-gara dong listrik caraang baheula teh. Karuhun urang ieu ngadamel lemur teh duka kanang maung baheula mah duka sayang jurig ieu teh. Kan apaleun karuhun urang isuk pageto mah bakal loba jelema madak digarali jajan aya beko pacul ge can aya. Ngoreh-ngoreh taneuh cekap ku panangan nu baheula matak bumina teu lega da ngaratakeun ngandalkeun panangan moal meunang sahektar mesing 7 turunan oge kitu matak bumina ge sarali teh nya kabungkur oyong caang bujeng-bujeng ka listrik bensin can aya paneker can aya kumaha teh lamun hayang caang teh ngadu-ngadu batu jetrek jetrek. Matak jalmi-jalmi kapungkur masuk ngahaja ngaringu janggut ngaringu kumis itu jadi di mana batu diadu-adu teh mun ngaberebet kana janggut teh seuneuna teh gede kitu wae. Anu bae lah itu eta guru we kahuruan jadi bisa dipake ngiruin cenah nya tibang naheur cai mah dina janggut teh lah nu bae lah. Gitu. Baheulah teh. Oyong caang wengi ngalajarak poekeun buahna, cikina 8 siki ditiir, upami disengit ti jam 4 teh dugi ka subuh kiateun. Itu. Karaos teu ieu jasa sepuh karaos, atuh lamun karaos kedah rumaos. Karasa teu jasa kolot, karasa mun karasa singgu ka rumasa. Itungan kolot baheula mah bahasana bahasa siloka galieun nyumput poek dina caang negrak bari teu katara kirim atuh karuhun urang teh ku sangu anu haneut jeung angeun daging nu alus samarahna itu siloka naon sangu haneut teh Fatihah naon angeun daging teh solawat. Ngan gagana jaman harita jadi ku karuhun urang teu diwartoskeun. Naon margina pangna teu diwartoskeun pan agama na Hindu jeung Buddha. Lamun nyaritakeun Fatihah ustad moal payang umur dipencit harita. Jadi Islam moal kaur maju. Matak disumputkeun. Mun cucuk Nabi di mana teus jadi lemur, urang hoyong salamet lemurna. Sarehat jalmina runtut raut rumah tangana barokah rejekina as-sodaqotu tadfa'ul bala pager atu lemur teku sodako ik nabi gitu lamun hayang salamet jalmina raruntut raut alakur tesulit kahirupan itu barokah rejekina pager lemur ku sodako. Lamun jaman harita nyebutkeun sedekah dipencit di wae ustad agama na Hindu. Pinter saeutik kolot baheula genti bahasa sedekah kunaon udunan. Teu dah cerdas bahasa baheula. Udunan. Saur jalmi-jalmi masyarakat anu awam oh berarti udunan teh. Ieu teh meuli salamet keluarga salamet lemur salamet pemerintah jeung masyarakat barokah rikina matak wani udunan ge paageung-ageung baheula lamun ngaruat tingali udunanana sakampung paling aya 7 bumi sapi 2 itu biasa bumi sakarung kali 7 bumi 7 karung naon margina da uduna ge ieu mah meuli salamet wani salamet mah urang tiasa diteangan deui. Itu darwe disebut hajat lemur teh ngamangpaatkeun rejeki meunang ngumpulkeun nya teu kabayang ba ayeuna jalmi bumi na tibang 7 eusina ge sabaraha muncit sapi 2 kabayang ba kunuang daging ge moal saeuf matak cokorna hulu na teh aya nu nuang
ai disimpan di payunan bumi bisi kata jongjong bau matak di ruang. Jadi jalma baheula anu ngaruang hulu muning lain nyontoan ngantu aya nu nuangna. Tanyakeun ka nu bogana. Itu cok aya ustaz nu goreng adat. Itu dibejakeun ngaruat alus agama, da mung eleh. Oh iya sih terasapnya suka ruang hulu muning tanyakan ngaruang hulu muning teh nyontohan lain di ruang seten di ayah dan uang nak dan daging seten saya efwarag ku dagingnya oke mata kulitnya sukuna di paricin namanya digantungkan di bumi RT cudion RT bau matak di ruang tak gitu ngaruat teh tujuan anak supaya selamat lahir na batina pula janji. Baru dah kaya lah tiba-tiba harapalin ngagalih kena sejarahna naroskene kasupuh ke aki-aki ah tong lo bating tatanya sana jang ulang apa dah tikaruhuna osok nyanya ulang mana ke liur gitu-gitu mah coba lamun make agama sejarahna ureken kahartosin nu anom nu sepuh oke lamun gitu mah ajak pasaya untuk buku jujutan itu taita ngaruat-ngaruat teh ngariwayat ngalalakonkeun supaya urang menyadari kana jasa sepuh lamun tes menyadari sok anturan atuh kaitu itu kunaon kusangu anu haneut naon sangu haneut teh patihah itu naon margina pan anu gaduh jasa ieu teh ayeuna teh teh disebut karuhun di dieu sawani nyarebat karuhun bahasa Arab teh lain bahasa urang itu karuhun teh hiji ka dua ruhun kapnali tasbih ka seperti ruhun angin karuhun teh kawas angin ainamina sok disebutan pangideun teu setiap anu sok diomong-omong daya jentulna eta karuhun itu model hitut lah di urang eta teh karuhun sok sakumaha eunurna ge hitut hitut sanu panggih nah karuhun bahasa Arab itu ustad pamil mimpin tahlil dan diapalin dong punya ajaran gitu diapalin jerok nah namun ayah nu maut wa ila arwahi ya arwah jeng karuhun ya tetekene cuma mumprot kalimat nah jadi lamun ku bahasa sunnah mah wa ila arwahi jeng nu kawas angin ya gitu teteh misalnya si jahit maut misalnya wa ila arwahi usan si jahit yang nukawas angin si jahit nyata maksudnya tinggal nami tah karuhun teh ngetak sahabat kebungkur perang Badar pagulusan lompat ke saung mirunan pas anu diduruk teh tangkal kimenyan dari diurang lain tangkal kimenyan getahna menyan-menyan daya tangkalan itu menyan teh dari calma getahna sahabat mirunan di saung kaleresan anu dibulum nate dahan-dahan kemenyan kermujuna siduru sumping rasul cuk rasul sahabat hari eta kainaun sen dibulum teh cengit-cengit tuing itu tengah waler teh sahabat nganu emut kena kasauran kanjeng nabi setiap tiap kanjeng rasul senengen Allah ge seneng berarti sunat hukumna itu nyengat menyante sunat sok rasul senengen itu usah-usah sepeliur meranamun kamu menyan haramlah musyrik lalah khawatir kancing calang di rasul teteh kan ku sebab kalian nanti kagarali itulah mun ayah nuna roskin tak ayah tengah waler era dah ingat ustad ayah ngejawab nanti apa itu amu kongkoh di depan ujung musyrik teteh alah ku khawatirin teteh. Jadi agama teh ngajak pasea ka ieu nate. Teu beres eta. Eta. Jadi ieu ge miemut kana jantenna kecamatan, mudah-mudahan itu sing janten doa dunya mudah-mudahan ai kecamatan mah atawa sebunya majaji sabab sapseueur jalmi anu ngadua.

medak bahasa nama eta. Jadi nu dimaksud majeng di dieu mah sanes kecamatanana tapi nilaina itu jalmina cenesina marajeng teu dipiwarangge maraju jelema nama keun bae. Tapi nilai darajatna kecamatan barokah ieu sing aya dina keberkahan sing aya dina penilaian sae mungguh Allah Subhanahu wa taala. Punya kitu we di lebetna wayahna sing tiasa ngabedakeun mana aturan negara mana aturan agama ulah digalo-galo aya itu sok syukur ayeuna teh mamawa ka pengadilan ge kitu hukum agama itu teh hukum nasional. Lain hukum agama, agama mah hukum pribadinya moal dianggap mah moal dalil ge. Da itu mah dari agama. Itu nyata dari agama mah kitu. Meunang ngaryakeun baheula Pancasila anu kahiji mimiti diadekeun ku ulama jeung ku agama anu sejen, satu ketuhanan yang Maha Esa dan seluruh warga Indonesia harus menjalankan syariat Islam. Nyangeleh nu budak Katolik Kristen aing kudu ngajalankeun syariat Islam pan aing ngahilu kana budak matak ngaju pimpinan ka ulama ulama pan nyaho nyeleh Islam da ngajalankeun syariat Islam kumaha kumaha tuh potong teh aturan ngajalankeun syariat Islamna matak dipotong dibuang tinggal satu ketuhanan yang Maha Esa titik itu ai Tuhan mah nakiro bayatak ungkuy-ungkuyan lapad aluhu tebeh dia jadi kitu na tadina hu tamahan ku lam jadi lahu tamahan ku hamjah jadi Allah berarti hamjah memaharkat jaharkun jadi ilah cek mante kulu ma'budin ilahun itu setiap-tiap nu diyakini ku jilma eta pangeran itu matak dibaca Allah dibaca ilah mah pangeran sararea Hindu boga pangeran Katolik boga pangeran Hindu boga pangeran Allah itu salah ngan awal nah gitu jadi seten sangu geus diolah tadi nama pare itu nya itu bisa nyalahkeun pare jadi hu lahu alahu ilahun alilahu allahu baru jadi Allah teh hubul itu nazal nama ka jadi Allahu urang Islam kecekek itu nama ka kecekek urang Islam ai batur boga pangeran itu ngaranna boga pangeran ieu ngaranna itu pangeran di anu bentukna anu ai urang mana pangeranana itu ceu urang Islam itu matak lapad ilahun itu ku urang Islam ditamahan alif lam nu kahiji namina alif lam lil ma'rifat alif lam keur ngabedakeun mana alif lam urang Islam mana alif lam lain Islam itu ade urang makan lamun teu bisa ngagali mah naon Allah naon ilah lain kitu eta teh Allah ngancan anggeus kalimatna tadina sesuai jeung masakna itu ulah nyalakeun urang ayeuna geus jadi profesor ya misalnya ulah ngewa ka budak PAUD ulah ngewa ka budak SD naon aja sakola ge SD da moal jadi profesor ti sakola SD heula mah eta kada sing emut kana asa moal eta aina teh nu sok arila teh eta mangkaning dina agama Islam agama batul mah teu cocok henteu sok aya urang Kristen ka dieu ngaruntuhkeun masjid taranya tapi urang Islam lobo gereja teh geuleuhkeun teh naonan loba-loba ting tiga weun macul urang mah jadi-jadi duit ieu sok araraneh lah dahieu sejarah alam tahun baru Islam nanaonan urang memperingati tahun baru Islam suhur sejarah dina sasi Muharram Nabi Adam nungsur ke alam dunia sasi Muharram. Nabi Ibrahim babad arca di Mekah bulan Muharram. Itu Kangjeng Nabi hijrah dialihkeun ku Allah ka Madinah ge bulan Muharram. Tanggal 10 Kangjeng Nabi dihijrahkeun ti Mekah ka Madinah teh bulan Muharram tanggal 10. Itu. Pasak sok aya nu nyebut cenah

0: bulan Muharram teh bulan Asyura jelema linglung jeung itu tong dengaran bulan Asyura da Asyura mah bahasa Arab dina Asyara hartina 10 itu jadi tanggal 10 lain bulan 10 lamun disebut bulan Asyura berarti bulan 10 ngak lieur eta tanggal 10 Islam ge ti nol heula ba ya. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia malah di zaman Nabi Adam lungsur ke alam dunia dugi ka Kangjeng Nabi lahir. Rukun Islam teh ngan hiji syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngan eta. Eta oge bekal Nabi Adam ti sawarga. Pas diawas ku Nabi Adam di dunia teh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teu kalau kan ditegor. Nah, cenah Adam sia make yang ngaran Muhammadan. Saur Nabi Adam abdi teh ninggal we di aras aya tulisan di luhurna jenengan Gusti di anap jenengan Muhammad. Teu kalau bener we pake. Aya we syahadat. Tah rukun Islam teh mung hiji, syahadat teu riweuh. Kudu memperingati Rajaban Muludan Sadaqoh Jariyah puasa wah mun ngahaji jakat capek itu kasalahan urang naha teu bijil harita lamun urang bijil harita mah mari weuteung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kos ka sawarga ieu malah caricing wae di zaman Nabi Ibrahim dugi ka Kangjeng Nabi lahir. Kangjeng Nabi lahir ka alam dunya teu gaduh jabatan Nabi teu Rasul. Budak biasa. Tanah ku Siti Halimah ka kampungna dugi ka usia 3 taun ngon doma. Teu kaloh ka malaikat Jibril meujeuhna teu dimimitian Muhammad bersihan badana. Itu nuju ngon doma ayat calik dina luhur batu. Cumping malaikat Jibril ngawitan Kangjeng Nabi dibersihan dibelek dadana dibuang darah hidungna naon jadi darah hidung ke tempat setan itu ayana dina dada kenca jeung katuhu amarah lawama sawiah mulhamah rodiah kamilah jeung mutmainah bata kalamun jalma nuju ngemut nuju jalma aya kakeuheul umat ulah sakali-kali nepak dada dicabak diulah maka setan bijil kabeh ilang maruah bakal poho kana bener 1000 kali amek bebaskeun. Itu upami marurang kali nuju sakola nuju diajar aya kapusing, aya masalah diajan kapecahkeun ulah sakali-kali nepak mastaka. Itu bakal bangkrut darahna, beku moal tiasa dia ngumikir jeung tibatan kapenak mah kalah beuki kebek. Itu mastaka dada bebaskeun. Cina tenang, sok raraoskeun ibu amek ka caroge tempat mastaka. Menteri dokter kumutu nya nggak jauh eta catesna diberesian namanya gaduh gelar nabi usia 3 tahun can aja salat maka dicaplah Kangjeng Nabi dina walikat belah kenca kucap kanabian di dia capna matak sok aya anu netepan panangan anak lupat ka dia Allahu Akbar. Sakali ditanya. Eta teh nyarak sejarah ti dinya yen di dieu teh aya cap nabi dituruban bisi kasupan setan. Nya urang mah sibuan pusaha ku introspeksi ai urang aya cap nabi. Ucap RT-RT aja nuruban naon. Eta koirul umur awas satu hapang saena perkara pertengahan. Anggo urang mah di tengah we. Itu cawa di mana sasi puasa madina Idul Fitri panutarake ngiringannya jadi kerep jadi lamun salat kebiasaan kitu kumaha lamun kana gadok batur pan piomongan eta matek di tengah ya. punten nabi tos usia 3 tahun gaduh jabatan nabi baru lungsur ayat Allah Muhammad inna arsanaka syahida anjeun dilahirkeun ka alam dunya teh syahida supaya jadi contoh balaria tah jelema bener teh anjeun itu jadi sejarah nu kapernah ku abdi di zaman Allah ngadamel Nabi Adam dilungsurkeun ka alam dunya, dugi kadenget ieu Allah teu pernah nyieun jelema bener dua. Kan hiji-hijina eta. Teu aya jelema bener dua. Cara kumaha ge mah kuat. Cirina innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tah eta cirina jelema bener. Jalma bener mah Allah jeung malaikatna tepi ka maca shalawat. Kalimatna ge mufrad. Assalamu alaika. Ya. Assalamu alaika keselamatan kami alaika keur anjeun Muhammad serangan. Tu aya nu dibere selamat. Nabi Adam alaihi salam teu dibere selamat, padahal murag ke ti sawarga. Oh selamat. Itu Nabi Ibrahim boga gelar khalifah ti omongeun teu kaupna boga jelema salah. Itu kayang leta digaru wajil masalah teh talamun ayah karena usah dikawas gitu turunan Ibrahim teh goreng adat Nabi Sulaiman takabur cekalo ciin jelma anu boga jabatan Nabi Rasul ilmu pinuh ibadah getol lamun dibebrekan kuaing ku duit nek angre eling ternyata poho ku duitnya gitu. Nabi Sulaiman pada buang harlumpat ke si laut. Dik Nabi Sulaiman, hei, lauk nu aya di laut, bijil kabe, paraban ku kami, bengharengah. Bring deh pak, incu teri. Itu hiu, incu na, incu teri. Mau gulung kapainan Nabi Adam. Di parab ku Nabi Adam, seef bana 42 gunung gede na. Eta incu teri kan kebagian separapat na. Pucung hiu di tengah-tengah. Cek hiu. Mana Sulaiman siya bajarkan buang hari deh. Buru-buru kuai. Ku incu teri siya kelaparan kabe. Bantak cek aloh bener. Ku duit mah kacau. Cabut. Tabung haran anak Nabi Sulaiman. Dugi ka pupus sangsara. Itu. Duit mah liur. Walau orang. Kacau mungkin lah. Oma pantaran orang itu Islam ke kakarik muga-muga ting dianggap ting itu Nabi Sulaiman ngejedak ke duit lah. Nabi Idris itu percayaan. Itu Idris kami bukan neraka percayaan itu. Itu kajabak lamun Nabi pungsing ngeum didinya. Idris aja kalau mentah dibawa ku malaikat digusur ke neraka. Sakilometer deui ka pinggir neraka Nabi Idris teu bisa ngalengkah. Ngeper sukuna langsung teling. Cakendap eta nama temut nama da ukur ada tebih kena teu sakiloma. Mung 200 taun Idris teling ku teu kuatkeun ngamuh hawa neraka. Udangkeun deui weh ku Allah. Eh? Idrisna eling, eling. Cing lamun eling cer ka mana di dieunya? Kami rek ngabuktikeun jeung Allah boga neraka. Jauh kena aja pancan bukti dia ayo jangan aja angus percaya pokoknya mah sewak tempo di belum mah itu uwi itu tes uwi percayaan dia ayah sawarga itu eta Idris itu percayaan dia ayah sawarga itu aja apa abing saya jalan ke itu bawa ke sawarga lebih kaya tinggalin di dituan itu wah batur puas jelma ya khawatir itu doang mereda haru dewa warung di teman jangan memaksakan gitu dua kliak di udut tinggalin di lemur itu teh pasti ayo balik deka dia mulai udut habis deka itu udah ibran deknya jelokan itu nanti kalau mau mengkaji kadinya jalma anu gelar ti Allah nya nabi nya rasul ti bang kitu komo urang pak naun nolek di anggota kabur ke urangnya udah pakai ujung. Bismillah kita lempang-lempang acan. Kita sholat ya ukur ilu-iluan. Dati ayah nih sholat ke guru. Dati ayah. So kaji. Itu lain ngaji. Ngaji mah maca. Kaji. Itu digali ku hati. Bumi kiai ustaz ajengan lebat ke masjid. Makmum lebat ke masjid. Imam ngadeg. Mayun kakulon makmum yang ngaradeg. Di pengkerenana sami mayun kakulon. Cuman ayah nu nanyakeun makmum Pak Ustaz naon dasarna itu make nyang hareup ngulon teu ayahnya ilu-iluan teh deh di salat teu guruna teh deh itu Ustaz dan deui kurang kurang pinter Itu. Lamun Ustaz pinter mah Malik nyarep ngetan. Kabeh ke burung etan. Ya ajal mah bodoh mah. Daya. Cuma na atas dasar naon di netepan make ngadeg ati aya. Daya. Matak malaikat oge ningali salat model urang mah Pak ngigir we. Engke ayangeun mun oge. Geluhun. Itu nuliskeun oge kieu ka gigir. Nuliskeun salat urang mah tibang dicakra we wungkul. Tutupkeun. Panggil ku Allah. Jeung Allah Rakib ka dieu. Aya naon cek bisa isi aya ciri naon. Salatna Gusti, lalu ora sinyiran salat kieu. Salatna ge kitu Gusti ya. Abdi mah upah sanes di piorang ku Gusti nuliskeun borobokah yang nuliskeun. Nempogah yang ini gila nempo salat. Anjir oi. Malaikat Rakib kana kabur. Itu. Tapi ka sahabat naroskeun ting atuh Gusti Rasul. Ari salat lamun ngerejet jauh ka bener. Kitu sih. Nabi. Lamun digunting kala abrak-abrakan wae teu mancan kasih salat. Lamun digunting istikara setis-tis acan eta salat sampurna tingkatan nu pangbodohna sareng dunya teteh. Sakitu teteh. Itu. Kadang urang salat kekerek malak-malak mulungkeun geus geuleuh kana tara salat ah cilaka. Jalma ngaji daik ibadah ngewa kana tara ibadah rugi. Itu. Urang ngaji diri mun urang aja katatangga kana salat hayu ayu. Aya ala sholah panete teh ngajaknya perunyungan aya opatan misalna entong amat naon sahabna ulah boga anggapan tetangga bengal ulah boga anggapan tetangga ngalawan hasibu anfusakum Gusti geuning ilmu Gusti nu aya di abdi teh piskene cacakan nu diajak teh jalmi sarua tuang sangu geus teu dianggap komo mun ngajak sholat kamuning nengar jigana lain tatangga bengangan ilmu nu aya di urang ipis keneh ngeunaheun agama dikitukeun mah ai ningali ka batur mah salah kabeh atuh sok tingali moal ka pangih benerna ningali batur mah salah we teu ya ge itu ibu-ibu weh ngahiji sareng caroge teh melalui agama jeung dari agama akad nikahnya nah da kungkeng ya beurang peuting teh nya bilang kajara lempling nama sobat kulem ya bubuhan teling wah berai buantah mah kecing rareng kenek dia ah ya tekuma nama sahabna ningali nah salah nabatur wae salah urang tika kontrol nya bakal jadi musuh salam dunya eta cuhur panuwajikan nyaritakan agama Allah wah biak kerep itu ngajijileh ngawon-ngawon pemerintah nanaunan oh urusan dah itu ke buka jalan urang buka jalan nama ke pipilun ke jalan batur kan weh itu matak cek nabi wa idha sholahal ulama wal umaro sholahanas bersatu ulama jeung pemerintah pemerintah tugasna di lapangan dorong ku kiai ustad ajengan muga-muga rencana cita-cita tujuan pemerintah sing dikabul ku Allah Ta'ala eta tugas ulama bersatu ulama jeung pemerintah nu disebut bersatu ulama jeung pemerintah teh lain ustad nagihan pajeg kurang hideung teh mah doa di ulama pemerintah anu gaduh di lapanganna teh ustad mah lamun mengkaji kana ilmu tauhid lamun aya ustad ngajak salat ka tetangga duraka teh duraka terus terang naon sahabna da ustad teh bukan rakyat rakyat mah nu RT wawanianan cita-cita ka rakyat batur masa kelamun ustad nek ajak sholat laporan dia lah ke RT menang dia diajak lamun urang nek saling menghormati saling hadapan gitu saya nama itu iya lamun cek RT banyak sepi ajak tapi kuringan nek sawah kan bayar teman tuh sholat oke itu no penting ngejinan deh atau masa kalau dia meninggal di pemerintah bunga lahir batin dunia akhirat ku izin bae pemerintah kiai ustaz ajengan bisa ceramah naon sahabna masyarakat anjeunna itu ku izin aja geus bagja itu ayo matak pilih urang keur utami nu aranom nu ceramah lain mang menangkeun ka pemerintah ngan dina hukum kitu itu wa asyiruhun nabil ma'ruf, saling ulama didukung ke pemerintah, naon dukungan anak pan ulama aja lo mah gempor tuh bisa ngalah duit ngetak lamun hayang nyen madrasa bantu ku Pak RT itu, RT langsung ngangkat panangan, muga-muga sing lancar dina ngajalankeun ka pamarentahanna moal pasea nepi ka kiamat ge, da saling dukung, saling menghormati, aing geus saling jejeleh mah parah eup dadah nyatu panas sing ngesan moal mah ini teh terawas salam nya ta eta Pak diantawisna nya. Jadi dina raraga syukuran ieu teh nya Kangjeng Nabi ngalih weh. Ah eta. Teh kitu aya kegiatan barokah. Di usia 3 tahun Kangjeng Nabi dugi ka usia 40 tahun teh cenah aya salat. Ngeningalikeun sifat weh sae. Tapi ka urang Mekah sarumping Kangjeng Rasul, jeung urang Mekah Muhammad dari anjeun saya-saya tu ing ahlak tengah ngo ahlak naon Kanjeng Rasul tengah jawab naon sahabna jabatan Nabi tu aya dalil Nabi ceramah di usia 3 tahun dugi ka 40 tahun jalma ngamreg na naros gente henteu ngawalan Kanjeng Nabi nyaheun Allah Ta'ala Kanjeng Nabi dipenta pendapat teu tiasa ngajawab kusabab jabatan rendah maka Nabi diangkat ka langit dimikraj gendea aikun gualoh kalangit matak pendapat abdi Kangjeng Nabi dimikraj gen sanes tipi warang sholat salah alamat Kangjeng Nabi dimikraj gen kanyah Allah ya Nabi disuhunkan ku masyarakat tetiasa ngawaler ku ayana jabatan kakara Nabi maka diangkatlah kalangit diditu ku Allah diberi jabatan nuka dua risalah itu jadi dipanggil kali itu Kanjeng Nabi itu menang jabatan Rasul Nabi naroskeun ka Allah Gusti abdi tos dipasian jabatan Rasul naon atuh pidameuleun abdi baru diwalar ku Allah aqimus shalah jadi salat jawaban tina pertarosan Kanjeng Rasul teu ujung-ujung nita salat cal digeduh keyakinan amun Kanjeng Nabi dimirajkeun ku Allah dipasian salat maka turun ke alam dunia tetap Nabi mau bisa ngajak sahab jabatan Nabi itu bisa daya Nabi ceramah matak dipasihan jabatan Rasul naraskin pidamelen baru muncullah sholat lungsur ke alam dunia dinten kemis jam salapan ayat baru diteraskin inna arsana kasyahida teraskin jam salapan wa mubashiro nembek ceramah itu nyaan anjir yang duritan kami nya ayu atuh itu cing jarwit pan aki-aki nah Muhammad kami nanyakan tiba hula menikah karek ngajawab kumajik Nabi karek izin biu aja itu mulai izin tiba itu mau dibejakin kakara turun mirai itu alak nao jam Muhammad udah anggoteh alak Allah naon ngarana Islam itu bisa jana kami amun abus Islam bisa itu sukan kumalamun abdi lupat Islam kudu salah itu Nabi nganyebutkan bisa itu nah lalabete kena agama Islam cegurang Mekah Muhammad kami ngis abus Islam naon pidamelen kami pigawian kami aqimus shalah baru ya sholat jadi sholat mah jawaban setahun setengah di Mekah dialihkanlah ke Madinah punten-punten saya kawan ke sejarah nu kapana ku abdi mah Kangjeng Rasul menyebarkan Islam di Mekah mangan setahun setengah itu namun orang sekolah SD setahun setengah jadi profesor mah siap sana terus ke Mekah tingali sholat orang Madinah jeung orang Mekah beda itu orang Mekah mau pemiayana netepan di dia mana-mana ke syuluduk itu kira-kira ngagokan tincak aja syuluduk jelma setahun setengah Madinah tuan tunen dimana ayunan depan tuan tunen kagigir ke ya jalmi nujum ayunan Allah malibir ada Madinah namun sahabna 20 hiji tahun setengah Kangjeng Rasul di Madinah akhirnya barang dugi ke Madinah urang Madinah teh nuju parwasa saha urang Yahudi jadi panghela-hela na ayah nu puasa teh urang Yahudi bulanna bulan Muharram tanggal 10. Yahudi teh nya. Cek sahabat geus jeung itu batur arwasa kuduna mah urang cai lain batur masana nya teu puguh pangeran ge. Masana naon teh urang Yahudi teh muasaan pimpinanana sapimpinanana utu Kanjeng Rasul Sayyidina Hasan dicacak urang Madinah kurang Yahudi gitu, tapi kehancur darahna ayang-ayangan. Baca kurang sokayakeun bubur beureum bubur bodas, eta teh sejarah darahna Sayyidina Hasan itu asoda kutu tanpa umul bala tahtina akibat kieu teh ieu teh ku ayeuna balai teu kanyahoan baca pager ku urang ieu balai teh ku sodako kapungkur ti acan jeur artos. Jauh Kanjeng Nabi naon atuh bogana? Abdi mah cenah aya ge beas. Sok beas ge gunukeun teh aya nu saleter. Beas oge sasenok ewang digunukeun. Jelema aya 300 aya beas mah meunang saleter da di baheum beasna ge moal bareng. Kumaha keun nya teh Gusti Rasul? Godog ge cayan. Kadak beas saleter teh cayina 2 gantang setengah. Itu nepi ka ajur digodog disebat bubur. Itu ai dituang teh teu amis teh asin geuning kieu cenah bubur teh kitu campuran atuh ku uyah itu baya aya sarian campuran ku uyah akiwa cenah geuningan itu supaya aya sarian gitu tamahan ku gula itu baya aya capekeunana tamahan ku bumbuahan jaman Rasul eta teh tanpa ul bala akitu jadi sejarahna taurang oge ayeuna memperingati tahun baru Islam ya, tahun baru hijrah mangalih hari Islam mapil amar Islam salametkeun ku anjeun sanu ku salametkeun tiluan kudu loba batur islamkeun jelema mah tiluan we sanu tiluan teh tekad ucap rampah geus kitu biweuh loba ting mah nya salametkeun ku naon ku aturan nu aya dina Islam. Ayo ge syukuran sekaligus urang syukuran tahun baru mudah-mudahan sing kalebetkeun kana ibadah ya sing janten bakal kanggo urang jaga di yaumul kiamah. Apunten ibu panginten dongeng ti simkuring sakitu ieu dongeng simkuring anu sae nu luyu sareng agama muga-muga sing janten ilmu nu mangfaat barokah nu lepat nama abdi jalmi biasa muga-muga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Bapak-bapak, aki-aki Facebook wis gak usah berlagak sok ABG. Wis akeh korbane. Iki barang lo ya. Kabeh ya. Sing paling tuwek sapa ning kene? Ndi? Aja aneh-aneh lo. Korbane para wanita-wanita perawan yo. Yuk, nyanyi. Let's go.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA,
2: radio yang paling asoy, asyik coy.
3: Meruana.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.

0: Bapak, kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata Bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag, jagening ayeuna mah. Teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk. Anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabibu dan Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia tim Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binung tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081 22

0: 116-6077. WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba. Buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
1: Radio Pakat Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Diva Honey Sipate Elsie.

0: Tahukah kamu, batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund gak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa gak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa

0: Produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.